bandiraɓe worɓe rewɓe tinɓe raɗo nostina men kawre men ƴami jambani moɗon hanne kadi en gari pottiɗen hande no noon boɗen waɗugo mawne mawne fou gari pottinde raɗo nostinaɗo en gam gari batanen jonkan e jangguino e meɗen ekkito meɗen galle boɗuɗe hanne e subakanɗo en ko batanten kam woni jessoyi sukaɓe meɗen to goɗɗo heɓa waylo wiya sukaɓe e janguira gale latoto gay mo jettan ɗen suka gale latoto gale meɗen anne jessiɗo suka suka on de jogaɗe muɗum gay latoto gay moy fou e de jande makko gale latoto gay moy fou ɗum fuɓuɗo hanne gay gayten batanen ɗo en dira donosna gan to en daali fou gonga e eela waylo wiya en kokki sukaɓe jande woɓɓe men woɗɗitire guure woɓɓe men woɗɗiti to jangguide woni to janggete to de ɗon ɗuggay hokki fou e noon fou ɗuggay wono e duura no watta kanti ko suka muɗum jangga to de janggo e koye saratayigo noon noon hanni ɗon waylo ɗiɗon wiyaylo wiyaɗi kebbi to noon hanni ɗi gaɗire hanne kannum batante de la majju noon min noddinoyɗo en e babiraɓe wonɓe e ladde e babiraɓe wonɓe de siire mawne nonnon hanne no acci men noddinoɓe ɗo en e